0: kali ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Santi Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
2: Kita lihat bersama-sama di depan, ya ini ada namanya instrumental dari alat kejahatan. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut, dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti ini. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya.
1: Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
3: Masalah BPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
1: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
5: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
6: Sementara itu DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
7: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
6: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
8: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus dimurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
6: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
9: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
6: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat Badan Anggaran atau Banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
10: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau. Lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian. Terus habis itu pendidikan.

0: dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM itu nanti juga bisa dirasain tuh pasti dampaknya seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
2: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah, anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIPRRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut.

0: Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

19 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Best News.
1: Sahabat Suno Madiun, Provinsi Nusa Tenggara Timur segera menetapkan status tanggap darurat bencana usai gempa berkekuatan magnitudo 7,7 melanda daerah tersebut Sabtu 15 Agustus 2026. Dikutip dari media Kompas, Berton SP Panjaitan, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menjelaskan, serta merespon eskalasi bencana, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memproses surat keputusan untuk menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari ke depan. Selain tingkat provinsi, sejumlah kabupaten di NTT juga tengah menetapkan status tanggap darurat bencana. Pihaknya turut merincikan beberapa kabupaten yang sudah menetapkan status tanggap darurat bencana di NTT. Kabupaten pada pusat gempa yakni Manggarai telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 90 hari, pada 15 Agustus hingga 13 November 2026.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Agustus, beberapa di antaranya adalah 19 Agustus diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Peringatan ini diadakan untuk mengenang berdirinya Departemen Luar Negeri pada tanggal 19 Agustus 1945. Peringatan ini mengacu pada pembentukan Departemen Luar Negeri yang memiliki tugas untuk berdiplomasi, mengupayakan dukungan internasional, dan solidaritas untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, 19 Agustus 1919 merupakan Hari Kemerdekaan Negara Afghanistan. Tepat pada tanggal 19 Agustus 1919 memerdekakan diri dari Britania Raya. Pasca kemerdekaan, Afghanistan kerap berganti-ganti sistem pemerintahannya. Afghanistan sendiri merupakan Republik Islam Presidensial Unitari dengan Islam sebagai agama resmi negara. Kemudian 19 Agustus 1945 diperingati sebagai hari jadi Mahkamah Agung. Presiden Soekarno melantik atau mengangkat Kusumah Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dua hari setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 19 Agustus 1945. Pelantikan itu sekaligus ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung yang tertuang melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA garing 43 garing SK garing 8 garing 1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ayo dengar Suara Madiun.

0: 93FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo sahabat Suara Madiun semuanya, selamat pagi.
1: Selamat pagi sahabat Suara Madiun, gimana kabarnya hari ini ya, pagi hari ini ya. Semoga tetap happy, semangat.
0: Amin.
1: Ya, dan pastinya juga bahagia nih ya, sahabat Suara Madiun ya. Di kebersamaan kita pagi hari ini pada program Halo Madiun, tentunya kita juga bakal ngobrol-ngobrol santai ya, sambil nemenin aktivitas sahabat Suara Madiun semuanya yang baru akan memulai atau mungkin juga sudah berada di tengah-tengah rutinitas seperti biasa. Aku masih ada yang sarapan biasanya ya, jam segini masih ya prepare ya untuk nanti aktivitas kita di hari ini agar dilancarkan.
0: Amin.
1: Pastinya ya. Dan buat sahabat Suara Madiun yang mungkin sedang ada di jalan, tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, nggak usah ngebut-ngebutan ya.
0: Betul.
1: Pastinya juga dengerin kita di mobil ya, atau mungkin juga sahabat Suara Madiun sedang keluar kota, mungkin ada kepentingan yang lain, tetap harus hati-hati dan juga fokus dalam berkendara.
0: Betul.
1: Ya, utamakan keselamatan pokoknya.
0: Iya, betul. Dan selain itu mungkin sahabat yang lagi di pasar ya untuk berjualan, ya semoga dilancarkan untuk aktivitasnya.
1: Semoga banyak yang beli ya hari ini dan seterusnya ya.
0: Iya, amin, amin.
1: Dan pastinya juga rezeki nggak akan kemana.
0: Betul.
1: Dan kita pastinya juga pantas untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah itu tadi.
0: Betul, betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan ini nih, ini kita juga mau ngobrolin soal kan masih hawa-hawa kemerdekaan gitu ya.
1: Vibesnya masih kemerdekaan.
0: Dua hari yang lalu gitu ya.
1: Udah tanggal 19 Agustus.
0: Betul.
1: Dua hari yang lalu 17 Agustus kita memperingati proklamasi kemerdekaan, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 tahun.
0: Betul.
1: Tentunya kita juga mengucapkan turut berduka cita ya untuk beberapa hari kemarin ada musibah di Nusa Tenggara Timur, musibah gempa yang tentunya juga banyak sekali korban jiwanya.
0: Betul, betul.
1: Semoga seluruh korban yang terdampak diberikan keteguhan,
0: amin,
1: ketabahan,
0: amin, amin, amin.
1: Dan pastinya untuk seluruh proses penanganan bisa segera berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun ya.
0: Amin.
1: Dan juga untuk sahabat Suara Madiun, pastinya juga kita sama-sama warga Indonesia juga turut berempati ya, dan juga terus mengirimkan doa untuk sanak saudara kita yang ada di NTT, bahkan juga di manapun mereka berada, khususnya juga di lokasi yang rawan gempa, rawan musibah, agar kita semuanya diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Dan kita tetap dalam persatuan kesatuan.
0: Betul.
1: Untuk NKRI tercinta.
0: Iya, karena juga harapannya yaitu tadi kita bisa untuk mendoakan agar di sana tuh juga tenang gitu ya setelah pasca
1: bencana terjadi begitu ya.
0: Iya,
1: karena
0: betul.
1: Memang makna dari kemerdekaan ini juga harapannya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
0: Betul.
1: Tidak hanya kita-kita yang ada di sini aja yang tidak terdampak ya. Karena memang sebuah bencana itu kan kita gak tahu kapan datangnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Kapan terjadinya. Kemudian bisa aja untuk lokasi-lokasi yang tidak rawan bencana, ketika Yang Maha Kuasa menghendaki ya bisa saja terjadi begitu ya. Jadi memang itu di luar kuasa kita, dan sepatutnya pastinya kita juga harus saling berbondong-bondong, bersinergi bersama, dan juga bergotong royong untuk saling menguatkan satu sama lain. Karena memang fungsi dari kemerdekaan adalah jangan sampai kita melihat sesama kita, bangsa yang kita sendiri ada di tanah ini, sama-sama menderita gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Kita sama-sama bisa merasakan kemerdekaan tersebut, sama-sama bahagia, dan pastinya terus memanjatkan doa agar kemerdekaan ini juga bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat, dan pastinya negara ini tetap maju selamanya.
0: Setuju.
1: Gitu ya.
0: Karena juga semangat 17 Agustus ya, jangan sampai kita ini berhenti setelah upacara kemarin gitu ya, di tanggal 17 ya, kita harus semangat untuk bekerja lebih baik, kemudian juga ya belajar dengan giat yang masih sekolah, masih kuliah juga. Tentunya juga ini ya terkait bencana itu juga kita kalau di daerah gitu ya yang rawan banjir, kita bisa untuk mencegah, untuk menjaga lingkungan gitu ya, buang sampah di tempatnya gitu ya.
1: Betul.
0: Dan kita harus mengelola yaitu tadi pilah sampah kalau perlu ya. Di Kota Madiun juga.
1: Iya, itu salah satu cara kita untuk mencegah hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu ya. Kalau misal bisa kita kontrol. Ya kenapa gak kita segera lakukan dari sekarang ya, seperti membawa sampah kepada tempatnya. Kemudian
0: setuju.
1: Juga pastinya jangan sampai menggunduli hutan gitu ya.
0: Setuju.
1: Karena itu merupakan jiwanya, habitat makhluk-makhluk yang ada di situ gitu ya, hewan-hewan dan lain sebagainya itu pasti butuh yang namanya pohon-pohon, kemudian ya yang penting tetap ekosistem itu terjaga agar alam itu juga tidak murka kepada kita.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Karena kalau murka ya itu tadi ya, banjir bandang dimana-mana gitu ya. Dan pasti akhirnya juga masyarakat yang merasakan gitu ya. Nah, dampaknya juga besar gitu ya untuk kita semua jangka panjang. Karena juga kalau mengisi kemerdekaan, ini bukan soal siapa yang melakukan yang ya tujuan yang paling besar dulu gitu ya, yang paling kecil-kecilan dulu gitu ya, kayak menghargai sesama, terus rajin gitu ya dalam segala hal ya.
1: Sebenarnya makna merdeka itu simple ya, dan menjadi pahlawan itu juga sederhana sebenarnya ya. Kadang-kadang kita nggak kepikiran kalau misalkan membantu sesama, kemudian juga apa namanya bersedekah, kemudian juga turut membantu warga untuk mengasrikan kampung atau menjaga kebersihan kampung. Itu sebenarnya juga tindakan salah seorang pahlawan ya. Pahlawan untuk diri kita sendiri, pahlawan juga untuk masyarakat. Karena dari situ kita juga bisa menebarkan manfaat bahwasanya lingkungan ini tetap harus dijaga kebersihannya, agar tidak ada sesuatu risiko yang dampaknya itu besar, merugikan untuk masyarakat.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Setuju.
1: Dan pastinya nih sahabat Suara Madiun semuanya, kita gak usah terlalu overthinking terkait harus menjadi ini itu, harus menjadi panggung yang harus ada di panggung yang besar untuk menjadi seorang pahlawan ya. Padahal dengan kita melakukan hal-hal baik yang sederhana, itu juga bisa menjadi salah satu apa namanya, disebut sebagai pahlawan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman yang kesusahan, kita bantu, itu juga kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, pahlawan untuk teman kita gitu kan. Kita menjadi pahlawan diri kita sendiri adalah kita bisa menurunkan ego kita untuk tidak memikirkan diri sendiri, tapi kita juga peduli kepada orang lain gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita apa namanya, tahu ada yang membutuhkan bantuan gitu ya, entah itu orang tua, lansia dan lain sebagainya yang memang butuh bantuan dan mereka merasa kebingungan, kenapa enggak kita juga bantu.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi memang sesederhana itu untuk menjadi pahlawan dan apa namanya, memang hargai makna kemerdekaan, memaknai arti kemerdekaan.
0: Betul
1: ya.
0: Betul, setuju. Karena juga Wulan punya sedikit tips nih Amanda buat sahabat Suara Madiun juga ya. Karena kemerdekaan diri sendiri tuh lebih penting gitu ya, daripada kita memikirkan hal yang besar dulu gitu ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan setiap harinya nih sahabat semuanya. Nah, pertama juga kita harus mengenali diri sendiri. Itu juga penting gitu ya. Kalau kita tidak mengenali diri sendiri ya bakal susah gitu ya ke depannya. Gimana, mau gimana gitu ya. Terus yang kedua, nah ini berani berkata tidak gitu ya. Nah ini gak semua
1: berani
0: permintaan
1: berkata
0: orang
1: tidak, ya
0: harus kita iakan gitu ya. Nah itu tadi, kalaupun misalnya butuh bantuan yang benar-benar urgent gitu, nah itu bisa untuk kita bantu gitu ya. Kalau misalnya enggak, ya kita bisa untuk menolak gitu ya. Kalau tidak mampu gitu ya Amanda gitu.
1: Terus ya, dan pastinya kalau misalkan berbicara tentang kemerdekaan ya, menurut kalian sendiri ya sahabat Suara Madiun, makna kemerdekaan untuk masing-masing orang, individu, atau mungkin kalian sendiri punya makna kemerdekaan yang seperti apa, boleh banget di-share sama kita gitu ya. Kalau yang tadi udah kita sampaikan adalah makna kemerdekaan itu kita juga bisa bebas untuk apa namanya, mengetahui isi hati kita, memahami diri kita sendiri begitu ya. Dan kita juga bisa bebas membantu orang lain kalau misalkan memang kita merasa mampu.
0: Betul.
1: Begitu ya. Dan kita pun juga bisa bebas berkata tidak jika memang dirasa kita kelelahan atau tidak sempat atau ya kurang punya waktu untuk membantu orang lain atau apa namanya ya, mengatasi permasalahan atau problem orang lain. Karena kadang-kadang kita sendiri juga punya ini ya, punya kesibukan yang lain, kemudian juga kita punya apa, permasalahan yang lain yang mungkin juga disibukkan dengan aktivitas yang lain. Jadi kadang-kadang rasa sungkan itu yang membudaya itu kadang-kadang juga membuat kita agak sedikit apa namanya, canggung ya,
0: susah menolak gitu,
1: susah menolak begitu ya. Tapi sebenarnya aku rasa semua orang ini sekarang sudah makin pintar dan juga bijak ya untuk memprioritaskan mana yang akan dilakukan gitu ya. Tetap pasti budaya saling membantu, saling bergotong royong itu tetap ada begitu ya, dan mengesampingkan kepentingan diri sendiri karena itu termasuk salah satu yang tertuang dalam sila ketiga ya, untuk perdamaian, untuk perdamaian saling bersatu, otomatis juga kita harus mementingkan kepentingan orang, kepentingan umum, kepentingan orang lain daripada kepentingan kita sendiri, gitu. Betul. Pasti kita juga makin bijak dalam mentolerir itu semua ya.
0: Iya, setuju. Karena juga kalau misalnya di sisi lain gitu ya, ini menolak sesuatu yang memang tidak baik untuk kita, nah ini bukan berarti jahat juga.
1: Iya, gitu, karena itu malah baik ya, memfilter ya mana yang sekiranya pantas untuk kita ikuti.
0: Betul.
1: Mana yang sekiranya tidak untuk kita ikuti. Kalau misalnya diajak yang jelek-jelek ya, nah, jangan sampai, jangan sampai ya.
0: Setuju. Oke deh, nanti kita kembali lagi ya sahabat semuanya di pagi hari ini di Halo Madiun bersama Wulan
1: dan juga Amanda. Tetap stay tune terus bersama dengan kita di sini, tetap di
0: Halo Madiun.

0: belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Now you are listening 92 FM.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya Arkan Lila. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Ersal FM, ada Reni Kristi membawa berita HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia jadi momentum perubahan. 131 warga binaan rutan kelas 2B Nganjuk terima remisi. 6 orang langsung bebas.
2: Sebanyak 131 warga binaan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Nganjuk menerima remisi umum dan pengurangan masa pidana dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi dilakukan langsung oleh Bupati Nganjuk Marhen Jumadi kepada perwakilan warga binaan didampingi Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, serta Kepala Rutan Kelas 2B Nganjuk. Dari total penerima, sebanyak 125 orang mendapatkan remisi umum atau RU1 berupa pengurangan sebagian masa pidana, sementara 6 orang memperoleh RU2 dan dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menegaskan, remisi bukan hanya pengurangan masa pidana, tetapi juga bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi warga binaan yang telah mengikuti pembinaan dengan baik. Khusus bagi warga binaan yang bebas, Bupati Nganjuk berpesan agar kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk memulai kehidupan baru, kembali kepada keluarga dan masyarakat, serta tidak mengulangi kesalahan. Sementara penerima RU1 diharapkan terus mengikuti pembinaan dan menunjukkan perubahan positif hingga masa pidana selesai. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Selanjutnya kita bergeser ke Tulungagung. Ada Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung sudah siap mengabarkan. Pemkab Tulungagung gelar upacara pengibaran Sang Merah Putih peringati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tegaskan peringatan kemerdekaan tidak hanya seremoni.
3: Pemerintah Kabupaten Tulungagung menggelar upacara pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026 di Kor Lembu Batang Tulungagung. Upacara tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara diikuti ratusan peserta dari TNI, Polri, ASN, pelajar, pramuka, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum. Pemkab Tulungagung juga menyerahkan 3 penghargaan Satya Lancana Karya Satya kepada ASN yang masa pengabdiannya 10, 20, hingga 30 tahun. Diserahkan pula 16 KTP elektronik dan 4 KIA kepada anak yang lahir tanggal 17 Agustus, serta tali ASI kepada 20 veteran Tulungagung yang diwakili 10 orang. Melalui rangkaian ini, Pemkab Tulungagung menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya seremoni, penghargaan untuk ASN, pelayanan administrasi untuk generasi musim muda, dan penghormatan untuk veteran menjadi wujud nyata mengisi kemerdekaan dengan pengabdian pelayanan dan persatuan. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Anggun dari Suara Pasuruan menginformasikan, Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo menyerahkan SK remisi bebas untuk 6 WBP Rutan Bangil.
4: Siswarno, 54 tahun, warga binaan pemasyarakatan WBP Rutan Bangil, tak bisa menyembunyikan kebahagiaan saat momentum HUT kemerdekaan RI menjadi hari ia kembali berkumpul bersama keluarga alias bebas. Siswarno bersama 5 WBP lainnya menerima remisi umum 2 yang diserahkan langsung oleh Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo bersama Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori serta Kepala Rutan Bangil Yanuar Rinaldi di Selasa setelah upacara peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 di Alun-Alun Bangil, Senin pagi 17 Agustus 2026. Menurut Yanuar, pemberian remisi bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani pembinaan, memenuhi persyaratan, serta bagian dari pemenuhan hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan undang-undang.
5: Sebanyak 177 orang kita usulkan remisi dan alhamdulillah dapat mendapatkan remisi semua. Dan ada 6 orang yang mendapatkan remisi umum 2. Artinya 6 orang ini bebas pada hari ini juga. Dan tadi kita sudah seremonialkan dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Bapak Bupati Pasuruan memberikan remisi langsung kepada warga binaan yang bebas pada hari ini juga sebanyak 6 orang.
4: Di tempat yang sama, Bupati Mas Rusdi mengucapkan selamat kepada 6 WBP yang menerima remisi umum 2 alias bebas. Mas Rusdi berpesan dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik, produktif, dan aktif di lingkungan masyarakat. Anggun Suara Pasuruan.
1: Kemudian ada Bobby Wijayanto, Suara Lumajang, membawa berita. Paskibraka Lumajang nikmati malam kebersamaan. Bupati sampaikan jadilah generasi muda unggul, tangguh, dan berakhlak.
6: Setelah menuntaskan tugas dalam rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Lumajang mengikuti malam kebersamaan bersama Bupati Lumajang Indah Amperawati dan Wakil Bupati Lumajang Yuda Jikusuma di halaman belakang Pendopo Arya Wiraja Lumajang. Momentum tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Lumajang atas kerja keras dan dedikasi para anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan apresiasi atas perjuangan para anggota Paskibraka yang telah menjalani proses latihan secara intensif hingga mampu melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan bendera dengan baik. Menurutnya, keberhasilan menuntaskan tugas sebagai Paskibraka bukan menjadi akhir dari perjalanan, melainkan awal bagi para generasi muda untuk terus menunjukkan prestasi dan menjaga nama baik bangsa maupun daerah. Bunda Indah berpesan agar pengalaman selama menjadi anggota Paskibraka dapat menjadi bekal untuk membentuk karakter generasi muda yang memiliki integritas serta mampu menghadapi tantangan di masa depan.
7: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Ada Bahrudin dari Suara Gresik, telah siap menginformasikan Bupati Yani buka festival Menjadi Gresik, angkat kembali cerita di balik kuliner dan budaya.
8: Bupati Gresik Fani Ahmad Yani membuka festival Menjadi Gresik di Kampung Kemasan Sabtu 15 Agustus 2026. Festival yang digelar hingga 30 Agustus ini menghadirkan seni, budaya, sejarah, gastronomi, dan studi kultural. Dalam pembukaan, Bupati Yani menikmati 3 kuliner khas Gresik, yakni bubur rumo, bandeng keropok, dan jenang jubung yang disajikan dengan sentuhan kreatif. Bupati Yani mengapresiasi festival tersebut karena menghadirkan kembali cerita sejarah dan budaya Gresik, sekaligus mendorong pelestarian kuliner yang hingga kini masih menjadi sumber kehidupan masyarakat. Festival Menjadi Gresik juga melibatkan seniman, sekolah, perguruan tinggi, dan duta wisata untuk mempresentasikan hasil riset serta karya tentang Gresik dari berbagai perspektif. Saya berarti dari Suara Gresik melaporkan.
1: Dari Gresik kita pindah ke Kota Madiun. Amanda, Suara Madiun membawa berita, Rapat Paripurna Perubahan APBD 2026, PLT Wali Kota sampaikan strategi penguatan pendapatan daerah.
9: Pemerintah Kota Madiun terus melakukan penguatan pengelolaan keuangan daerah lewat perubahan APBD tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun usai mengikuti rapat paripurna penyampaian nota keuangan Wali Kota Madiun atas perubahan APBD tahun anggaran 2026 di DPRD Kota Madiun. Dalam perubahan APBD tersebut, optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu perhatian pemerintah. Berbagai potensi yang ada terus didorong agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya itu dilakukan melalui penguatan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak. Dengan data yang semakin akurat, pemerintah dapat mengoptimalkan potensi penerimaan daerah secara lebih efektif. Selain pendapatan, pemerintah juga terus mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Koordinasi lintas perangkat daerah dan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai target. Penguatan anggaran juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk melalui belanja tidak terduga atau BTT yang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak sesuai ketentuan. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah agar respons terhadap kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal. Sementara itu, serapan anggaran terus berjalan seiring dengan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Dengan sisa waktu anggaran 2026, pemerintah Kota Madiun berkomitmen memaksimalkan pelaksanaan APBD agar seluruh program berjalan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Amanda,

0: Jualan tahun ini tidak seramai tahun lalu. Beliau mengatakan, kalau tahun lalu omset bisa 1 juta sehari, sekarang hanya 300 ribu. Memang sangat jauh berkurang. Menurutnya, sepinya pembeli kemungkinan terasa karena masyarakat sekarang punya pilihan lebih banyak untuk membeli kebutuhan Agustusan. Salah satunya melalui belanja online yang dinilai lebih praktis. Meski begitu, pembeli yang datang langsung ke lapak juga masih ada. Beberapa warga memilih melihat dan membandingkan barang terlebih dahulu, terutama ketika mereka mencari bendera dan umbul-umbul dengan ukuran dan bahan tertentu. Keberadaan pedagang musiman tersebut mewarnai suasana Ngawi menjelang peringatan HUT RI ke-81. Bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan dipajang sepanjang trotoar yang menjadi lokasi mereka berjualan. Setelah lapak dibereskan, rombongan tersebut bersiap membawa barang dagangan yang masih tersisa untuk perjalanan pulang. Hasil penjualan selama beberapa hari di Ngawi juga menjadi bagian dari rezeki yang mereka bawa kembali ke daerah asal. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Arkan Lima, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya.
2: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
1: Eh, jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
3: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih.
3: Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari.

0: 19 TFM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Tschüss.
1: Sahabat Suara Madiun, Presiden Korea Selatan mengusulkan dimulainya pembicaraan resmi dengan Korea Utara guna mengakhiri Perang Korea yang secara teknis telah berlangsung selama puluhan tahun. Tawaran damai ini disampaikan di tengah langkah Pyongyang yang kian gencar mempererat hubungan militer dengan Rusia dan menegaskan statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir secara tidak dapat diubah lagi. Usulan ini disampaikan Presiden Korea Selatan dalam pidato peringatan pembebasan Korea dari penjajahan Jepang. Dikutip dari media Kompas, secara teknis, kedua Korea memang masih dalam keadaan perang. Perang Korea dari 1950 hingga 1953 yang dipicu serangan Korea Utara hanya diakhiri dengan kesepakatan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai resmi.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 19 Agustus? Beberapa di antaranya adalah 19 Agustus diperingati sebagai Hari Departemen Luar Negeri Indonesia. Peringatan ini diadakan untuk mengenang berdirinya Departemen Luar Negeri pada tanggal 19 Agustus 1945. Peringatan ini mengacu pada pembentukan Departemen Luar Negeri yang memiliki tugas untuk berdiplomasi, mengupayakan dukungan internasional, dan solidaritas untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, 19 Agustus 1919 merupakan Hari Kemerdekaan Negara Afghanistan. Tepat pada tanggal 19 Agustus 1919 memerdekakan diri dari Britania Raya. Pasca kemerdekaan, Afghanistan kerap berganti-ganti sistem pemerintahannya. Afghanistan sendiri merupakan Republik Islam Presidensial Unitari dengan Islam sebagai agama resmi negara. Kemudian 19 Agustus 1945 diperingati sebagai hari jadi Mahkamah Agung. Presiden Soekarno melantik atau mengangkat Kusumah Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dua hari setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tepat pada tanggal 19 Agustus 1945. Pelantikan itu sekaligus ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung yang tertuang melalui surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor KMA garing 043 garing SK garing 8 garing 1999 tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suramadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suramadian semuanya, di kebersamaan kita untuk hari ini Spektrum Kota bersama di Kranasda Kota Madiun. Dan hari ini senang sekali sahabat Suramadian di kebersamaan kita semuanya harus menyimak, karena hari ini kita kembali hadir dan kita akan membahas satu tema terkait dengan perempuan mandiri, ekonomi kreatif berkelanjutan. Bukan karena temanya yang menarik juga di kebersamaan kita hari ini, karena untuk hari ini, sahabat Ramadion, saya juga tidak sendiri sebenarnya. Saya ditemani bersama Amanda.
1: Yang ada di balik layar ya.
0: Yang tidak ada di layar. Tapi yang pasti program dialog interaktif ini mudah-mudahan nanti bisa membawa kita semuanya yang perempuan-perempuan khususnya ya,
1: lebih mandiri, ya, lebih berdaya,
0: potensi yang besar.
1: Betul.
0: Ini ya, di, menjadi penggerak ekonomi kan ya di tengah masyarakat. Nah, sahabat Suramadion, hadir hari ini Ibu Lili Widiawati selaku pengrajin batik. Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Mbak.
0: Apa Gigi. Kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Ibu ya. Dan untuk hari ini juga sebenarnya saya tidak sendiri, sahabat Suramadion. Sudah ada juga
1: our special guest.
0: Our special guest juga.
1: Yeah.
0: Hello. Welcome to Suara Madiun. It's a pleasure to have you here with us.
3: Oh, thank you so much for having me. It's my pleasure to be here.
0: Jadi,
1: so today our dialogue will be interesting because we have a very special and exciting guest from Brisbane, Australia. We can call Bella.
3: Thank you so much.
0: Oke, senang banget ya hari
1: ini. Thank you for welcoming here. Thank you for visiting us in our radio station. And hopefully you enjoy.
3: Yeah, well, thank you so much for having me.
1: Talking with us here.
0: Yeah. Okay. Baik, di kebersamaan kita untuk hari ini, sahabat Ramadhan, boleh mau bertanya, boleh mau sharing terkait dengan tema kita hari ini, perempuan mandiri, ekonomi kreatif berkelanjutan. Nah, di sesi yang pertama saya sama Bu Lili dulu.
1: Yeah.
0: Nanti di sesi yang kedua kita serahkan Amanda sama Bella.
1: Yeah. Dan juga pastinya untuk sahabat Suara Madiun pendengar yang mau langsung berkomunikasi atau berinteraksi sama our special guest, boleh banget ya langsung aja kirimkan pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun di YouTube 93 FM Suara Madiun, atau di kanal WhatsApp kami di 081 556 451 817.

0: deklarasi. Dan misalnya untuk teman-teman, kemarin saya sempat sama teman-teman juga sharing pameran yang sering paling diajak ke pameran, Ibu ya?
1: Iya, betul. Karena memang Dekranasnya kan tempat Dewan Kerajinan Nasional. Ya, jadi betul. Untuk Kota Madiun semua ada di Dekranasda, Mbak.
0: Nah, Bu, jadi pengrajin batik mulai tahun berapa tadi, Bu?
1: 2018 mulai 2018, dari belajar batiknya mulai 2018 melalui Dinasker Kota Madiun.
0: Dinas Tenaga Kerja ya. Berarti awalnya nol nih, Bu.
1: Nol. Enggak bisa sama sekali.
0: Iya, Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ya. Berarti mulai dari zero tadi, nol tadi, terus kemudian dari 2018 sampai sekarang 2026 sudah berapa banyak yang dihasilkan, Bu?
1: Saya tidak bisa menghitung, Mbak.
0: Banyak banget. Apalagi kemarin kita sempat batik
2: Mawadah, ya, pecinta batik, pembatik ya. Gitu ya.
1: Iya, dapat nomor satu.
0: Oh iya ya,
1: yang desain batik manual.
0: Desain batik manual. Ya. Desain batik manual itu seperti apa, Bu?
1: Yang digambar dengan pensil di warna seperti itu. Beda kalau yang digital kan pakai
0: cetak itu ya.
1: Pakai laptop, pakai tab, handphone. Kalau kita manual.
0: Berarti pembuatannya ya
1: manual.
2: Menggambar sendiri.
1: Alhamdulillah.
0: Terus proses-prosesnya
1: semua manual, Mbak.
0: Sama aja ya, itu ya, Bu.
1: Semua
0: ya.
1: Dari hasil digambar, kemudian di jiplak, setelah itu dicanting, diwarna, dilorot, selesai.
0: Kalau itu tetap ya, Bu.
1: Iya, tetap.
0: Ini memang prosesnya gitu.
1: Ya.
0: Tapi ini menarik sekali ya. Jadi dari perempuan yang bukan sekedar misalnya ini ya, kita kan pasti uang gitu.
1: Betul.
0: Ya. Pasti ujung-ujungnya ke situ gitu kan, Bu. Ya. Tapi kan terkait kita mempunyai kemampuan. Berarti sebelum itu kan Bu Lili, enggak ada apa-apa nih.
2: Iya. Nah, ini fun fact-nya ya. Kalau tadi kita udah ngobrol di luar on air ini, ternyata Bu Lili ini sebenarnya memang kayak mendadak tiba-tiba akhirnya belajar batik dan bisa dapatkan penghargaan apresiasi yang luar biasa ya, Bu ya.
0: Betul.
2: Karena memang sebelumnya kayak enggak kepikiran ya, Bu ya, untuk terjun di dunia batik seperti ini.
0: Enggak sama sekali.
2: Mungkin bisa ceritakan, Bu, untuk menjadi inspirasi wanita-wanita yang lain biar mereka itu tetap semangat.
1: Jadi gini, saya memang dulu bekerja di salah satu BUMN di sini, tapi saya outsourcing dan saya mengundurkan diri karena ibu saya gerah. Nah, setelah itu saya berpikir bagaimana mengisi waktu luang saya. Di saat suami bekerja, saya juga bekerja, tapi tanpa meninggalkan rumah. Seperti itu. Nah, akhirnya saya membatik, menggambar. Ada program dari Disnaker, saya daftar. Nah, setelah daftar, kelanjutan sampai sekarang dan malah ketagihan.
2: Gitu ya. Jadi cerita unik di balik itu semua. Ya. Dari yang paksaan akhirnya menjadi sebuah ladang cuan ya, Bu ya.
0: Iya benar. Apalagi kemarin dapat juara satu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Desain batik,
1: manual.
0: Iya. Itu gambarannya seperti apa, Bu, kalau yang kemarin yang dapat juara satu kemarin?
1: Gambarnya motifnya pecelan
0: tetap aja
1: kotak
0: ya?
1: Khas Madiun, tapi di situ kan kita harus membuat batik yang nyanggit.
0: Iya.
1: Dari kiri kanan atas bawah itu harus nyanggit ya, seperti itu. Dan alhamdulillah penilaian jatuh pada saya.
0: Bu, saya enggak nyangka karena itu 1 jam. Waktu tutup
1: di Aceh itu salah satu teman saya, Pak Selamat, itu mengingatkan segera dikirim gitu. Akhirnya saya satu jam saya lari.
2: Jadi memang mengunggah karyanya itu mepet di hari-ha
1: pas
2: pendaftaran.
1: Satu jam sebelum ditutup.
2: Oke.
0: Ya, itu yang bawa berkat tuh, Bu.
2: Bu, kalau boleh diceritain, Bu, motif batik yang kemarin ditampilkan atau diunggah, dikirimkan itu ya, tentang pecelan itu. Berarti unsur-unsur yang memang ada di situ pecelan semua ya, Bu?
1: Iya, yang lain juga, Bu. Motifnya yang kemarin saya membuat motif kacang gerombol.
0: Kacang
1: tanah itu saya bikin seperti kalung. Karena ada filosofinya sendiri, Mbak Kiki dan Mbak Manda. Kalau kacang gerombol itu kan kita bersatu, bergotong royong untuk memajukan Kota Madiun dengan tidak meninggalkan khas Kota Madiun, yaitu pecelan kuliner yang legendaris. Seperti itu.
0: Kok dapat inspirasi kayak gitu dari mana tuh, Bu? Karena memang motivasi itu kan memang harus ada filosofinya

0: kan ya.
1: Iya. Yeah. Kayak gitu gimana biasanya? Yeah. Cuman gambar kacang.
0: Kacang,
1: kacang
0: terus terus daun apa ketela. Daun-daun gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Daun yeah. Cabai
1: cabai. Terus daun jeruk,
0: daun jeruk. Yeah. Daun pisang, pisang untuk membungkus seperti yeah. itu. Inspirasi saya hanya bagaimana batik ini tidak monoton.
2: Oke. Okay.
0: Bagaimana batik ini mempunyai motif yang tidak sama dengan yang kemarin. Karena saya mengembalikan lagi, kalau saya beli dengan motif yang sama, saya terkadang, oh batiknya mahal, tapi dipakai beberapa orang gitu. Jadi iya. bagaimana batik itu menjadi limited, bagaimana batik itu bisa menjadi identitas seperti itu. Jadi inspirasi saya motifnya dari beberapa desain itu saya kombinasikan, saya bolak-balik. Cuma gitu aja.
1: Luar biasa ya. Berarti memang memang ya kalau mau bikin batik juga harus ada filosofinya dulu.
0: Betul.
3: Jangan mencari sesuatu yang beda.
0: Ya, ya, ya biar beda. Ya.
3: Jadi juara.
1: Ya, karena dia. Memang paling motif batik itu ya pasti begitu parah.
0: Ya, ya. Tapi bagaimana kita mau, ya bagaimana ya. Kita memodifikasi supaya batik itu tidak monoton. Karena ada batik yang lawasan, ada juga yang batik modern, ada yang kombinasi seperti itu.
3: Oke, baik. Ya, ya, ya. Oke, kalau kita ngobrolin tentang motif batik yang sering kali digambar oleh Bu Lili ya, digunakan sebagai sebuah desain. Untuk batik yang ya, karya dari Bu Lili itu sendiri. Bu Lili biasanya menggambar atau membuat sebuah karya batik itu tadi butuh waktu berapa lama sih, Bu?
0: Kalau untuk motif itu biasanya 2 hari. Pertama itu saya bikin di kertas kecil. Kertas kecil saya hanya coret-coret, setelah itu saya aplikasikan di kertas yang lebih besar untuk nanti diciplak di kainnya seperti itu. Dan saya tidak menutup kemungkinan hanya menerima dari Kota Madiun, tapi juga ke
1: daerah lain.
0: Malah yang hari ini saya dapat pesanan untuk Gorontalo, untuk gubernur Gorontalonya.
1: Jadi, waduh.
0: Ya, motif Sherly oh, itu Sherly. Ya, terima kasih Bu Eli. Jadi motif Sherly itu identitasnya Kota Gorontalo, ikan hiu namanya Sherly seperti
1: Oh, yang hiu tutul itu kan ya.
0: Iya, betul. Ya, jadi kami tidak hanya menutup kemungkinan hanya untuk Kota Madiun, tapi
1: kota-kota lain, daerah lain kota, ya, Bu ya.
0: Iya, nasional.
1: Ya itu yang biar jadi kreatifnya
0: betul.
3: Biar bisa sampai
0: kita harus bisa melayani pelanggan. Maunya bagaimana? Desainnya seperti apa? Kita diskusi. Dari situ nah tercipta kesepakatan membuat desain seperti ini kita aplikasikan ke batik. Meskipun yang di Madiun juga seperti itu, Mbak. Mbak Kiki. Jadi kalau di Madiun beliau datang, beliau sampai yang seperti ini saya aplikasikan. Asalkan tidak terlalu mepet. Kalau mepet kita yang kesulitan. Semua perajin pasti seperti itu.
1: Iya sih, Bu ya.
0: Iya.
1: Padahal kita sukanya mepet-mepet.
3: Ya. Oke, okay. Berarti ada keuntungan juga untuk Ibu akhirnya juga bisa mempelajari daerah lain yang di Indonesia khasnya itu seperti apa, motif yang memang menjadi ciri khas seperti apa.
0: Iya, betul. Ya, bahkan dari Freeport sudah masuk ke saya juga.
3: Wah, luar biasa.
1: Bu, itu tuh di-upload nggak sih di media sosial gitu?
0: Ada di WMH Batik. Di Instagram. Instagramnya WMH Batik.
3: Oke, batik ya. Jadi buat sahabat Sarwadin yang penasaran seperti apa sih hasil karya dari Bu Lili itu ya, untuk WMH Batik bisa langsung dicek aja di media sosial, satunya Instagram WMH Batik gitu ya. Kalau mau pesen juga silakan.
1: Oh iya, terima kasih.
3: DM aja deh
0: atau datang langsung ke Jalan Gajah Mada 21 Winongo Madiun.
3: Jadi spillkan tempatnya langsung itu ya. Jadi bisa request motifnya itu seperti apa sesuai dengan keinginan gitu.
1: Berarti begitu ini langsung prosesnya sekitar 2-3 hari ya, Bu ya?
0: Untuk desain ya.
1: Desainnya
0: Insya Allah ya. Ya, okay. Tapi untuk ciplaknya itu prosesnya yang agak lama. Kalau ciplak itu bisa 2 hari minimal. Cantingnya, kalau cantingnya nggak penuh ya mungkin 3 hari, 4 hari. Tapi kalau penuh nah itu, apalagi kalau sogan.
1: Itu lebih lama. Sulit lagi.
0: Ya, lebih lama kalau sogan. Terus sogan dengan warna alam pencelupannya juga akan lebih lama.
3: Oke.
1: Nah, ini sahabat Romadion ya, memang kesempatan untuk mengambil peran dalam menentukan masa depan itu ya. Dimulai dari saya enggak tahu apa-apa. Terus kemudian dari tahu segalanya terkait dengan batik ya, Bu ya. Oke. kita ke pembahasan selanjutnya terkait dengan ekonomi kreatif. Kalau kita berbicara terkait dengan perempuan mandiri, ekonomi kreatif berkelanjutan, Bu, saat ini tuh kan sudah mulai banyak perempuan, Bu Lili salah satunya, ya, yang memulai usaha misalnya untuk yang hal-hal sederhana. Untuk hal sederhana tuh misalnya seperti kuliner,
3: betul,
1: kalau Bu Lili kan di fashion, betul, ya, kerajinan,
3: betul,
1: jasa,
3: betul,
1: sampai memanfaatkan mungkin media sosial juga ya, ya Bu ya, untuk
3: betul,
1: menjual dan lain sebagainya. Kenapa sih Bu, kalau dari Bu Lili sendiri nih ya, dari kacamata Bu Lili sendiri, ya, kenapa sih ekonomi kreatif ini menjadi salah satu sektor yang menarik, kalau menurut saya nih, menarik buat perempuan? Karena kebanyakan ya, perempuan kan Bu?
3: Betul.
1: Kebanyakan ya, perempuan loh.
0: Ya. Kalau menurut saya, perempuan atau laki-laki semua sama.
1: Sama ya.
0: Tinggal kita hanya harus tahu kodratnya.
1: Ya,
0: kalau kita sebagai ibu rumah tangga, tetap kita harus mengutamakan rumah tangga. Tapi di samping itu ya, kita harus memberikan value pada, terutama pada diri kita sendiri, daripada kita hanya kesana kemari tapi tidak ada keuntungan, yeah, lebih baik kita membuat suatu terobosan, membuat suatu kegiatannya positif, dan itu juga menciptakan untuk pertama ekonomi kreatif dari rumah kita dulu. Nah setelah itu kita akan keluar
1: dari tahun 2018 sampai dengan 2026,
0: yeah,
1: ada nggak sih Bu kendala, tantangan besar, yang paling besar mungkin yang biasanya dihadapi sama Bu Lili? Karena selaku pengrajin batik tuh kan pasti ada naik turunnya juga ya Bu.
0: Betul.
1: Ya, ada kalinya tiap hari ada orang pesen batik aja.
0: Alhamdulillah ya. Kalau kendala itu di tenaga kerja Mbak.
1: Untuk saat ini Bu Lili sama siapa nih, sendirian? Jadi nyelupin sendiri.
0: Jadi awalnya saya setelah batik itu saya kerjakan sendiri semua.
1: Sendiri semua.
0: Iya. Setelah itu begitu banyak yang masuk pesenan, sebelum suami saya pulang ke Madiun, dulunya kerja di luar kota, sebelum itu kami memberdayakan beberapa perajin yang bisa saya bawa untuk kerjasama. Jadi maaf, bukannya kita memilih, tapi
1: iya,
0: saya memilih untuk kualitas. Kualitas dari segi canting pertama Mbak.
1: Ngajarin lagi tuh boleh?
0: Enggak, jadi kita punya beberapa teman perajin.
1: Ya, sudah, okay,
0: ya beberapa teman perajin itu kita berdayakan.
1: Okay.
0: Sesama perempuan, ya, jadi kita memberdayakan teman-teman itu mencanting. Jadi saya bagi, saya plot bagian desain siapa, bagian canting siapa. Tapi nanti final di pewarnaan sama finishing semua di WMH, di tempat saya. Jadi dari situ saya ingin beberapa teman-teman yang perempuan khususnya pembatik juga berdaya, juga menggerakkan ekonomi kreatifnya sendiri-sendiri sesuai fashionnya, dan dari situ kita menciptakan lapangan pekerjaan.
1: Oke, berarti awalnya memang sendiri,
0: betul,
1: dibantu suami,
0: ya,
1: dan akhirnya Bu Lili memberdayakan pengrajin-pengrajin yang ada di seputaran Winongo gitu kan?
0: Kota Madiun, Mbak.
1: Kota Madiun, berarti
0: ya. Kota
1: berarti
0: Madiun, tidak hanya di Winongo, tapi kota Madiun.
1: Karena memang Winongo tuh banyak pengrajin batiknya ya, Bu? Ya?
0: Betul, lima. Ya, sudah dibentuk sentra industri batik juga.
1: Iya, di Winongo ya,
0: ya,
1: Bu? Oke, tapi kalau sudah begini nih, ini sudah oke nih Bu ya, sudah oke nih. Nah, membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, mungkin juga ini kan Bu Lili kan sudah mengembangkan usahanya.
0: Betul.
1: Apalagi sudah mengajak Bella ke sini. Ini gimana nih Bu?
0: Kalau untuk membagi waktu seperti ibu-ibu yang lain Mbak, pagi kita menyiapkan sarapan untuk suami dan saya, nanti jam istirahat kita istirahat. Seperti itu, enggak ada perubahan sih.
1: Wajar-wajar aja.
0: Iya, wajar-wajar aja. Kalau pingin kita refreshing, ya ayo kita sehari tutup, kita refreshing, udah gitu aja. yang penting pekerjaan, semua itu sesuai tanggung jawab, gitu aja.
1: Oke, Bu, yeah, kalau di Dekranasda ini kan barang-barangnya Bu Lili udah ada di sana nih ya.
0: Yeah.
1: Berarti kalau pengen kan nanti tinggal DM, tinggal WhatsApp dan
0: yeah,
1: sebagainya.
0: Yeah.
1: Berarti Bu Lili selain menerima pesanan, apa Bu Lili juga bikin batik-batik yang nanti ini mau saya pamerkan nih, yang udah siap jadi nih mau dibeli, gitu juga?
0: Ada. Kami juga menaruh beberapa batik yang di Dekranasda. Alhamdulillah beberapa sudah diambil sama Bu Bagus juga. Matur suwun. Pak Bagus, bagus.
1: Dan mengambil dari pengrajin tradisional.
0: Iya, iya, di Kranasda, iya, di Kranasda. Jadi dengan adanya di Kranasda kita juga terbantu yang tidak tahu untuk galeri para pembatik terutama juga saya. Yeah. Semua bisa datang ke di Kranasda karena di situ di Kranasda juga lengkap, iya, lengkap banget. Dari lukis ada, kaos. Dari kaos ada, dari kerajinan tangan juga ada, semua ada di situ.
1: Ini memang
0: sangat jadi, mendukung betul.
1: Makanya Bella senang kali diajak ke sana.
0: Iya, kemarin saya bilang, Bella belajar PDI di tempat saya. Saya bilang kalau di Kota Madiun ini banyak sekali para perajin. Tapi kita tidak mungkin datang satu-satu. Saya tawarkan. Di sini ada satu outlet support dari pemerintahan Kota Madiun itu berupa di Kranasda, Dewan Kerajinan Nasional. Saya jelaskan semuanya di situ dan alhamdulillah Bella tertarik ingin melihat beberapa batik yang dia memang volunteer batik di Madiun. Itu ya. Di sana dia melihat-lihat beberapa batik. Saya tunjukin satu-satu. Ada dipandu dengan mbak-mbaknya di sana. Beberapa pembatik ini punya siapa, ini punya siapa. Jadi Bella juga tahu kalau di sana, oh passionnya Bu ini seperti ini, passionnya ini Bu ini seperti ini. Jadi dia tahu akan perbedaan, kesamaan, motif, dan beberapa unggulan dari batik yang di sana. Terus di sana dia ada ikorpin juga. Dia juga tertarik bagaimana cara membuatnya.
1: Udah bisa kali ya?
0: Sudah bikin kemarin. Ya, sudah bikin. Nah, saya berharap dengan Bella datang ke di Kranasda nanti kalau dia pulang ke Australia atau ke UK, nah dia bisa mempromosikan.
1: Ya.
0: Inilah Kota Madiun, ini di Kranasda seperti ini karena dia juga mau foto-foto, dia memperkenalkan budaya, memperkenalkan kerajinan Indonesia. Saya berharap banyak akan tamu ke sini.
1: Ya.
0: Itu dan membeli dari rekan-rekan yang di pekerja seni yang ada di Kota Madiun seperti itu.
1: Karena emang di Kranasda itu luar biasa banget.
0: Iya.
1: Segala sesuatunya ada di situ.
0: Betul, dan membawa kita untuk pameran juga keluar kota.
1: Iya, benar loh, Bu. Betul. Buktinya sudah banyak yang dibawa keluar kota juga.
0: Iya, betul. Bahkan punya saya sudah dibawa Bu Arumi juga.
1: Iya,
0: alhamdulillah kemarin dipakai. Itu salah satu jembatan ya, jadi kita tidak bisa menemui beliau, tapi lewat di Kranasda produk kita dibeli dan dipakai oleh beliau.
1: Alhamdulillah seperti banget itu. Ya Bu ya, kalau sudah ada gini kan berarti memang ya bagaimana cara kita aja untuk meneruskan,
0: mengembangkan,
1: dan mempertahankan ya,
0: dan tetap meningkatkan kualitas.
1: Nah itu yang dicari, meningkatkan kualitas. Kalau udah banyak yang beli, kualitasnya turun pasti juga.
0: Iya, betul, benar.
1: Nah ini PR-nya Bu Lili juga. Tapi senang sekali sama Sono Adi. Nanti kita balik lagi ya Bu Lili ya,
0: siap.
1: Di season yang kedua kita kasih kesempatan juga buat Kak Amanda sama Bella nanti untuk bertanya-tanya ngapain Bella di sini, terus belajar apa aja dan lain sebagainya terkait dengan batik juga ya Bu ya. Jadi untuk sahabat Sono Adi tetap merapat di kebersamaan kita untuk hari ini Spektrum Kota bersama di Kranasda Kota Madiun.
2: Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno

81 tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan tidak boleh berhenti menjadi sejarah, tetapi harus terus hidup di dalam hati setiap anak bangsa. Mari kobarkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan pantang menyerah. Saatnya membuktikan bahwa kita mampu berkarya, berprestasi, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh menuju masa depan yang gemilang. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar. Jangan pernah takut menghadapi tantangan. Karena bangsa yang besar lahir dari rakyat yang berani berjuang, bekerja keras, dan tetap bersatu dalam setiap langkah. Mari kita jaga merah putih tetap berkibar dengan semangat yang menyala, tekad yang kuat, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Dihimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.

Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya, dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.